kannete a se ditsitsitse ke mo he o tlaetsang dinthore di bonahale o le bohlokwa di bonahale ho le bohlokwa hore ho tlamehile ho etsa le sena na ke a leka ka kwa ke bona hore na nka bapala pina empa jwale hona le ke tsebe hore na ke hloleha kae. Le ha ne nka re fela mohlomong ha o nona le se seng se se itseng ke mpa fela ke bone hore na nka etsang na. Na. Okay. Okay. Mana.